Kembali lagi di Radio Songgolangit 11.9 Koba 2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Wonogiri, kecelakaan beruntun di jalur Ponorogo-Wonogiri salah mengakibatkan satu orang meninggal dan dua orang luka ringan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga sepeda motor dan satu mobil terjadi di jalan Ponorogo-Wonogiri, tepatnya di desa Carat pada Senin 29 Juni 2026. Insiden maut ini dipicu oleh salah satu pengendara sepeda motor yang diduga kehilangan kendali saat menabrak mendahului kendaraan di depannya, hingga akhirnya menimbulkan rangkaian tabrakan beruntun yang merenggut satu korban jiwa. Korban meninggal dunia diketahui bernama Diki Nur Yasin, berusia 20 tahun, warga desa Karangan, Kecamatan Badegan. Saat kejadian, ia mengendarai Honda Beat dengan nomor plat 6801TU dari arah barat menuju timur. Menurut keterangan kepolisian, kecelakaan bermula ketika korban mencoba menyalip kendaraan di depannya. Namun saat proses mendahului, korban diduga kehilangan kendali hingga terjatuh ke badan jalan. Benturan pertama tersebut kemudian memicu kecelakaan susulan yang lebih kompleks. Sepeda motor Honda Beat milik korban yang masih berada di lajur utara kembali tertabrak oleh Honda Beat dengan nomor plat AE37110VB yang dikendari oleh Brian Yogadayu, berusia 27 tahun, merupakan warga desa Watu Bonang, Kecamatan Badegan saat itu. Ia melaju dari arah Wonogiri menuju Ponorogo. Situasi di lokasi semakin tidak terkendali ketika pengemudi Suzuki Carry Valdo Taufan Agusta, berusia 17 tahun, berusaha menghindari tubuh korban dan kendaraan yang berada di jalan. Ia membanting setir ke kanan, namun manuver tersebut justru membuat mobil masuk ke jalur berlawanan hingga akhirnya terperosok ke sungai kecil di sisi jalan. Akibat rangkaian kecelakaan tersebut, Diki Nur Yasin mengalami cedera berat di bagian kepala. Ia sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, dua pengendara lain yang terlibat hanya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan. Polisi memastikan bahwa proses penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap secara detail faktor penyebab kecelakaan beruntun tersebut, termasuk kemungkinan kelalaian dan kondisi arus lalu lintas di lokasi kejadian.

Kendaraan itu ya diharapkannya untuk hati-hati ya, menjaga kondisi tubuh itu paling penting, dan juga memastikan bahwa memperkirakanlah. Kalau kata orang Jawa gini, coro nut, coro aku nyelip nutut pora. Kalau di Indonesia kan kalau aku apa namanya mendahului apakah sempat atau tidak, nah itu harus diperhitungkan menurut saya. Jadi apapun ketika kita di jalan ya, khususnya mungkin berkendara dalam kendaraan apapun ya, roda 2, roda 4, lebih dari 2 dan lain sebagainya, harapnya untuk ya kita harus memprediksi dengan tepat agar hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. So, bagi Anda yang ingin request lagu, berbagi informasi kepada kami di 08113555992, ya bisa saja ya menghubungi nomor tersebut. Jadi jangan malu dan jangan ragu untuk menghubungi kami ketika Anda memiliki informasi. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetap di Radio Songgolangit FM.

Santissimo.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan. Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh.
0: Mentes hasilé. Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa, Pak?
1: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas, ora ono sing bogang. Hasilé wakeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: pas banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, seger banget. Dari Wings Food,
1: pas banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Lek, sekilo bekicot musim berikut tak tuku 500 ribu ya.
3: Eleh tenane kan.
2: Tapi enek syarate.
3: Apa syarate?
2: Nek mau ngirim bekicot, karo digiring koma.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Songo Langit, pukul 8.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.

0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fitness ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Godhonge ki joroyo-royo tur mesti panen iki melimpah, Pak.
1: Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
2: ngono lho, Pak? Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh.
0: Mentes hasilé. Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
2: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
3: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
6: Eksis Digital?
4: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok leboni banyu?
2: Walah iki lho Wat, pengku wingi kelebon delik lho Wat, loro.
1: Hal anjir ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karin dudut.
1: Wedian wedian.

kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Ya, baik Mitra Sukulit, usai sudah perjumpaan kita di program Geraha Warta Pagi ya, bersama Jimmy Walking Kong, dan akan dilanjut oleh rekan Yogi yang akan mengudara di setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Sungguh Lagi FM.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgelangit

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Gejayasto di Gerah Warta Pagi ya, di CCR Selasa 30 Juni 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa berinformasi juga bersama kami, berbagi informasi apapun ya, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811 35

55992 ya. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasi ini bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songo Langit FM. Atau Anda masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box ya, atau streaming Radio Songo Langit. Untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami melalui streaming atau dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa Mitra Songo Langit kunjungi semua media sosial kita selain di Facebook ya, kita juga punya di Instagram dengan nama songolangit.png. Ada juga di TikTok ya, ada juga di YouTube. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe emas menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Melanjutkan dari Sabta ya Mitra Songo Langit, ini saatnya ganti pemain ya, ini ganti pemain setelah Sabta, kini saatnya saya Yogi Jayastu akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang ya, dengan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Di hari ini Mitra Songo Langit di beberapa titik di wilayah Ponorogo ya, di beberapa titik seperti di Sarpon ya, tadi informasi dari Mas Bagus, lalu di seputaran Jalan Juanda, Jalan Gajah Mada ya, tadi informasi juga ada Mbak Titi ya, selamat pagi mengabarkan. Pagi hari ini terpantau ramai lancar ya, volume kendaraan juga tinggi. Cuacanya seperti biasa ya, seperti yang kita tahu. Panas, cerah dan berangin ya. Dan juga sejak semalam ini hawanya mendinding ya, dingin sekali Mitra Songo Langit, apalagi semalam ini ada fenomena bulan berbentuk stroberi ya, atau bulan purnama Strawberry Moon ya. Jadi masyarakat Indonesia dapat menikmati fenomena astronomi bulan purnama di bulan Juni atau biasa disebut dengan Strawberry Moon pada Senin malam ya. Jadi kemarin itu atau semalam itu benar-benar langitnya cerah sekali ya, kita bisa melihat langsung dengan mata telanjang bulan purnama yang seperti buah stroberi ya, jus stroberi Mitra Songo Langit ya. Merah-merah merona gimana gitu ya. Dan di sampingnya ada klip-klip bintang ya. Jadi malam kemarin itu indah banget. Jadi kalau keluar ke sambil menatap langit, lihat bulan, tapi hawanya dingin banget ya. Jadi sebelumnya pengen sih nonton lamaan gitu, tapi wah adem banget ya, seperti itu ya. Dan juga di pagi hari ini ya Mitra Songo Langit, ada beberapa informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan Piala Dunia ya. Sejak semalam ini, waduh, pertandingannya seru-seru sekali ya. Semalam ada Brazil dan juga Jepang ya. Brazil akhirnya melaju ke babak 16 besar setelah memenangkan pertandingan yang super alot ya, sejak menit pertama hingga menit akhir full absolute cinema ya. Jadi sempat unggul dulu Mitra Songo Langit, Jepang melalui Sano ya, melalui solorannya dari tengah lapangan. Dan di babak kedua akhirnya Jepang, maksud kami Brazil, menunjukkan superioritasnya ya dengan mencetak 2 gol melalui Casemiro sundulan ya, dan juga Gabriel Martinelli pada menit 96 Mitra Songo Langit ya. Benar-benar di ujung laga banget gitu ya Jepang. Itu sakitnya benar-benar nyesek ya. Dan dilanjut di ini hari tadi ada Jerman melawan Paraguay, namun Jerman ini tidak seperti Brasil ya Mitra Songo Langit, dan akhirnya harus kalah melalui adu penalti 4-3 ya. Sempat membuka skor ya melalui Kai Havertz ya, lalu dibalas melalui Enciso Paraguay dan melanjutkan di babak adu penalti ya. Di babak adu penalti pun beberapa penendang Jerman sangat buruk sekali ya Mitra Songo Langit ya. Jadi Woltemade, striker dari Newcastle, Kai Havertz ya, lalu juga Jonathan Tah gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Sempat memiliki asa ya setelah Manuel Neuer, kiper Jerman ini, menepis 2 tendangan penalti dari Paraguay. Namun di babak penentuan, tendangan jadi back Jonathan Tah ini entah melambung kemana ya. Hingga akhirnya Paraguay mencetak gol di penendang terakhir ya, membuat Paraguay lolos ke babak 16 besar ya. Ini menjadi kegagalan lagi bagi Jerman ya, setelah juara 2014, 2018 gak lolos grup, 2022 gak lolos grup, ini di 2026 ya lolos grup ya, tersingkir di 32 besar. Dan di saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Belanda dengan Maroko ya. Sempat unggul Belanda melalui Cody Gak

0: Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811 3555 992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini yang favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Dan kami ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk Anda saat ini tengah dalam perjalanan ya, mendengarkan Radio Songgolangit di dalam kendaraan ya, di angkutan umum ataupun di dalam mobil menuju ke tempat tujuan Anda. Selamat pagi dan hati-hati di jalan. Dan juga kami ucapkan selamat pagi untuk Anda teman-teman yang saat ini tengah berada di pasar ya, teman-teman yang ada di sana. Selamat beraktivitas ya dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini, di akhir bulan banget ya ini, di tanggal 30 biasanya akhir bulan seperti ini lagi sibuk-sibuknya ya Mitra Songgolangit ya. Sudah dikejar deadline ya, sudah dioyak-oyak, sudah mau tutup buku ya. Semoga hari ini lelah Anda menjadi berkah untuk kita semuanya, untuk Anda sendiri, untuk keluarga Anda ya Mitra Songgolangit. Kita tengok ke belakang sebentar ya, di 30 hari atau 29 hari terakhir ini apa saja yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, proses dan progres seperti apa yang sudah kita lalui ya. Semoga progres grafiknya meningkat terus ya, menuju ke sesuatu yang Anda impi-impikan, idam-idamkan, dan kita melangkah besok dengan penuh semangat dan juga sukacita ya di bulan yang baru. Di beberapa titik di wilayah Ponorogo di pagi hari ini ya, Mitra Songgolangit terpantau ramai lancar juga, volume kendaraan juga cukup tinggi. Ini kemarin sebuah kecelakaan terjadi ya, melibatkan 3 sepeda motor di jalur Ponorogo Wonogiri, tepatnya di kawasan Desa Carat ya. Insiden maut ini dipicu oleh salah satu pengendara sepeda motor yang juga kehilangan kendali saat mencoba mendahului kendaraan yang ada di depannya, sehingga akhirnya menimbulkan rangkaian tabrakan beruntun yang merenggut satu korban jiwa. Korban meninggal diketahui bernama Diki Yasin ya, warga Badekan, saat kejadian mengendarai Honda Beat ya nomor polisi AE6801TU yang melaju dari arah barat ke timur. Kanit Gakum Satlantas Polres Ponorogo itu Abdul Holik mengatakan kecelakaan bermula ketika korban mencoba menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun saat proses mendahului ini, korban diduga kehilangan kendali hingga terjatuh di badan jalan. Setelah terjatuh, pengendara motor masuk ke jalur berlawanan dan terjadi benturan depan dengan Suzuki Carry nomor polisi AE1930SR yang melaju dari timur ke barat. Benturan pertama ini memicu kendaraan atau kecelakaan susulan yang lebih kompleks ya. Jadi sepeda motor Honda Beat milik korban yang masih berada di jalur utara kembali tertabrak oleh Honda Beat lain yang dikendarai oleh Brian Yoga ya, warga Desa Watu Bonang Badekan yang saat itu melaju dari Wonogiri menuju Ponorogo. Situasi semakin tidak terkendali ketika pengemudi Suzuki Carry yakni Valdo Taufana Gusta berusaha menghindari tubuh korban yang dan juga kendaraan yang ada di jalan yang membanting setir ke kanan, namun manuver tersebut justru membuat mobil masuk ke jalur berlawanan hingga akhirnya terperosok ke sungai kecil sisi jalan Mitra Songgolangit ya. Akibat serangkaian kecelakaan itu ya, Diki Yasin mengalami cedera berat di bagian kepala. Ia sempat mendapatkan perawatan medis namun nyawanya sudah tidak tertolong.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-66-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Iya, masih di Graha Warta Mitra Sungguh Langit ya, ada informasi di Ruak. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Sungguh Langit di pagi. Kalau Anda saat ini tengah bepergian dalam perjalanan juga vitas ataupun saat ini tengah dalam perjalanan ke Ponorogo ya, ini kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati karena tadi informasi dari Mas Bayu ini di wilayah Ponorogo kota terpantau padat merayap Mas, ini karena akhir bulan ya, akhir bulan banyak deadline yang harus dipenuhi ya, harus segera diselesaikan seperti itu ya. Buat teman-teman, kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada ya. Kalau kemarin ya, ini sebuah informasi selanjutnya terkait dengan Pemkot Madiun ya. Jadi Pemkot Madiun ini dan juga Korem 081 Madiun tengah menyiapkan rumah tahanan militer ya, yang terletak di Jalan Ahmad Yani untuk dijadikan salah satu lokasi wisata sejarah ya, setelah dibersihkan dan akan dikonsep ulang agar lebih menarik mengingat banyak spot foto yang juga memiliki nilai historis yang tinggi ya. Hari ini kita live Mitra Sungguh Langit ya, bersama saya Yogi Jayas tuh teman-teman. Ada yang sudah bergabung di pagi hari ini, yakni ada Mbak Ninda Harum ya, request lagu Celine Grace ya, yang Sumpah Mati. Kita lihat dulu ya Mitra Sungguh Langit, Celine Grace ini. Oh ada ya, kemarin udah ambil ya, ditunggu lagunya habis ini teman-teman. Dan jangan lupa tap-tap layarnya ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung ya. Jadi buat teman-teman yang mau request lagu, kirim-kirim salam juga bisa ya tentunya, hingga tuntas nanti pukul 2 siang.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
4: Radio Sembelangit

0: Ini sebagai siang di panas. Kalau Anda bepergian ya menggunakan roda 2, sebaiknya menggunakan jaket, tangan, masker, dan juga kacamata. Yang benar-benar panas ya, anginnya kenceng, berdebu, langsung ya nyos, dan juga busar itu rasanya. Buat Anda saat diusung lagi di dalam yang akan berkendara ya, kami harap dari multi ada semuanya di berbagai ini bisa menjadi perhatian kita untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Kalau kemarin meter ya bus Elf nomor polisi AG 7637TA terbakar di Tol Ngawi Solo, tepatnya di Kabupaten Sragen ya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran tersebut menghanguskan kendaraan yang mengangkut sopir, kernet, dan 9 orang penumpang. Kebakaran tersebut diduga karena adanya korsleting listrik ya. Kabid Damkar Satpol PP Sragen Tommy Isharyanto menyampaikan Elf ini dikemudikan oleh warga Kabupaten Ngawi bernama Prapto melintas dari arah Surabaya menuju Solo. Berdasarkan keterangan sopir, tiba-tiba muncul percikan api yang berada di bawah bodi kabin ya. Sopir lantas menepikan kendaraan tersebut ya. Karena panik, seluruh penumpang pun keluar. Ia menambahkan kebakaran kemudian menjalar dan membakar hangus isi serta bodi kendaraan. Petugas tol yang mengetahui kejadian ini langsung menghubungi Damkar Sragen untuk membantu. Tommy mengungkapkan butuh waktu sekitar 1 jam untuk dapat memadamkan api sekaligus pendinginan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

melimpah, wangi oatnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kosong Kulangi Pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh
1: Mbak Ia Sing Full Senyum Sayang.
0: Kerja sepe atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagi hits, iya nih, hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: pukul 11:38 menit ya, di siang yang begitu menyala ini. Jadi mungkin di antara saat ini sudah persiapan untuk rehat babak pertama dalam beraktivitas ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau pekerjaan itu biasanya dibagi dua ya. Kalau sehari pagi sampai siang, zuhur itu jeda babak pertama, setelah itu dilanjut di babak kedua sampai nanti pulang ya Mitra Sang Langit. Dan ini sudah mendekati jeda babak pertama ya, pertandingan kita di hari ini Mitra Sang Langit. Persiapan untuk sholat zuhur mungkin bagi Anda yang menunaikannya, ada yang sedang prepare untuk istirahat, makan ya, cari warung, cari kopi ya, biar melek dalam melanjutkan aktivitas di babak kedua nanti ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa berhubung bersama kita tentunya di 0811 355 5992 ya. Mitra Sang Langit, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru di jenjang SMA SMK di Ponorogo dipastikan tidak harus menggunakan seragam baru. Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Ponorogo menegaskan, sekolah tidak boleh mewajibkan peserta didiknya membeli seragam demi mengikuti kegiatan tersebut. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh rangkaian seleksi penerimaan murid baru atau SPMB selesai tepat waktu, sehingga MPLS dapat memulai atau dimulai sesuai jadwal. Kepala Cap Didik Jawa Timur wilayah Ponorogo Maskun mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur saat ini masih memusatkan perhatian pada penyelesaian tahap SPMB. Ya. Setelah itu proses rampung, siswa baru ditargetkan sudah mulai mengikuti MPLS mulai 13 Juli mendatang. Menurutnya, kelancaran kegiatan jauh lebih penting daripada penggunaan seragam baru. Mas Kun menegaskan, pemerintah tidak memberikan kewajiban kepada sekolah maupun orang tua untuk membeli seragam baru sebelum MPLS berlangsung. Kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing sekolah dengan tetap mengedepankan asas tidak memberatkan masyarakat. Karena itu siswa tetap dapat mengikuti MPLS meski belum memiliki seragam sekolah.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan. Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Buk sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono lho, Pak. Sing tenang, Toku. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh.
0: Mentes hasilé. Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus, hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masak, Pak.
1: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas ra ono sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kerja seharian, capek atau cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 92 mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, wis dicepaki jeneng apa urung calon dayeke?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan sangka jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya to, maksud to, Mbak?
1: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan sangka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik to?
2: He? Aduh, dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenengne Baskom?

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Songgolangit pukul 13.00.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Di Grah Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya, kali ini di pukul 13:18. Di siang hari ini mungkin di antara saat ini juga sudah memulai atau baru saja memulai istilahnya di babak kedua ya, setelah tadi istirahat isoma ya. Ini saatnya kita melanjutkan pekerjaan ataupun aktivitas kita kembali. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Songgolangit, warga Desa Demangan Kecamatan Siman ini meluapkan kekesalannya terhadap kondisi jalan yang rusak dengan cara yang tak biasa ya. Ini jumlah lubang di ruas jalan penghubung Desa Demangan Ngambar ini dicoret-coret menggunakan cat dan diberi tulisan sebagai bentuk protes agar pemerintah segera melakukan perbaikan. Coretan tersebut minggu malam dan besokan hari jalan tersebut merupakan utama menuju Modern Gontor serta dilalui kendaraan dari arah Melara hingga kendaraan bertona sebesar. Salah seorang warga bernama Erwin mengutarakan kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan semakin membahayakan pengguna jalan. Hal senada disampaikan warga lain bernama Sulani, Mitra Songgolangit. Jadi menurutnya jalan berlubang ini telah rusak selama bertahun-tahun dan kerap membuat pengendara khawatir mengalami kecelakaan. Sulani mengaku tidak mengetahui siapa yang menuliskan berbagai pesan di badan jalan, namun dia berharap aksi tersebut mampu mengetuk perhatian dari pemerintah daerah.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Ya, masih di Graha Warta Mitra Sembilan gitu ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811-5992. Kami coba selamat siang untuk Anda Mitra Sembilan gitu ya, yang saat ini tengah beristirahat di rumah ya, sedang tidur-tiduran di lantai mungkin ya, di jogan. Kalau zaman dulu tidurannya di jogan ya. Karena siang panas, ini menake gletak neng joganan seperti itu ya. Kami juga selamat siang juga untuk Anda saat ini dalam perjalanan ataupun yang saat ini Anda mitra Sungguh Langit sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya. Jaga kesehatan, jaga kondisi. Yang pasti minum banyak air putih ya, lebih banyak istirahat karena memang cuaca dan hawanya seperti ini mitra Sungguh Langit ya, berdinding. Memang benar-benar adem ya, jadi kalau keluar itu rasanya agak berat ya. Ini mudah sekali tubuh kalau standar imunnya menurun, ini mudah sekali untuk terkena pilek, batuk, ngeluh ya. Dan seandainya ya, apalagi tim jagoannya kalah, itu tambah ngeluh lagi. Dan untuk di siang hari ini ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau sudah ramai lancar ya tentunya. Dan cuacanya panas cerah, cerah panas dan sebaliknya. Tadi informasi dari Mbak Ayu ya, selamat siang, yang tadi mengabarkan kalau di siang hari ini di Ponorogo mas, wah ini sawong matahari ini sitok-sitok katanya ya. Jadi sawong nyekel matahari siji ya, begitu nyos sekali ya. Lalu juga ada Mas Abdi ya, selamat siang, yang tadi OTW ke Madiun. Ini mengabarkan di siang hari ini Mas Iki, sepanjang jalur Ponorogo Madiun, Babatan, Dolopo, ngampe Dagangan ke selat ke utara ya, ini terpantau ramai lancar, cuacanya panas katanya ya. Harap jaga kesehatan selalu untuk seluruh pendengar Radio Sungguh Langit dimanapun berada ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini. Bagi pendengar Sungguh Langit yang ingin info-info boleh sekali ya di siang hari ini di 0811-3555-992.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: pupuk kasisi astro tablet lancar.
1: Toko Dewa Tani atau Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

Itulah yang lanjut permainan ini terakhir ini viral di media sosial terkait dengan bus yang terekam CCTV melakukan aksi ugal-ugalan di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk ya. Ini telah diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Sanksi tegas sudah diterapkan terhadap sopir yang mengemudikan bus. Kakum Salantas Polres Wahbi Irfan Izzuddin menyampaikan bahwa kecepatan atau kecelakaan itu melibatkan dua bus, yakni bus Mira dan Sugeng Rahayu. Bus Mira diduga sebagai pelaku, sedangkan supir Sugeng Rahayu sebagai korban. Meski begitu, pihak kepolisian atau Satlantas Polres Nganjuk tetap melanjutkan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi kedua bus yang terlibat. Surat panggil Mira pun sudah dilayangkan. Ya. Menurut pihak kepolisian, tindakan tegas itu dilakukan kepada para pengguna jadi agar tidak ugal-ugalan kebut-kebutan di jalan, karena hal ini sangat membahayakan diri sendiri orang.

0: Radio Sanggolangi, informasi dan solusi.
1: Dan informasi tersebut mengakhiri Geraha Warta sesi ini ya, Mitra Sanggolangi. Terima kasih sudah 4 jam menemani Yogi, begitu juga sebaliknya, dengan berbagai info-info untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kini saatnya saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri, karena setelah ini akan ada acara favorit kita bersama, yakni Suara Jawa yang akan dipandu oleh Mirda Naurinisya. Dari kawasan Halim Bandara Kusuma 12, Ponorogo, saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sunggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ini apa lo sesok ini?
2: Sesok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wajah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.

0: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
1: Apa lho nal kuwi?
0: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
1: Malah kaya ngono ya gampang no.
0: Apa sampang iki?
1: Buntut.
0: Buntut?
1: Iya.
0: Macan yang duwe buntut?
2: Oh no.
1: Oh iya ya. Anu, loreng.
0: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
1: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
0: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
1: Ya
0: anak kucing.
1: Oh iya.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soft Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soft Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soft Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soft Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soft Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soft Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Tongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: ingin dicintai Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat yang tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan.

0: Ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Exis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Exis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Exis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Exis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

Bongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Songgulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

Bongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Pono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa. Bakuh bumi pono.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yudek, calon bayi ini awak dewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku siap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing kuwi jamin.
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan dideletke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo, toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo, toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawo Ponorogo, toko Santani Jaya Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
5: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
6: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
7: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
8: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
7: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
9: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
10: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
9: Axis Digital?
10: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
11: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
9: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
10: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
9: Wah, lengkap ya Axis Digital?
10: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
9: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
10: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Charlie FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Song-song pokok kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra kenase Songgolangit, tonton dengan kaludayan, santun meniko. Satirengipun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggian, mali kalian kulomir dana Indonesia, watasik wonten kiaran Suara Jawa. Tugi mangke titiwan cini pun jam sekawan santun. Ingkang badin derek kekono semonggo, 08 1 3 0 songo kali. Maturagung yang panuan, kagem setuju pamit dangat radio. Radio Songgolangit sakmenika ingkang sampun lumebet wonten radio analog wilujeng sonten ingkang wonten radio online streaming online radio box ugi wilujeng sonten ingkang sakmenika sampun lumebet wonten live TikTok ugi wilujeng sonten ingkang wonten WA matur agung ing panuwun setunggal baga setunggal mangke komentar panjenengan WA-ne panjenengan kula waos nanging mboten saged sesarengan nggih gilir gumantos setunggal baga setunggal wilujeng sonten mitra kinasih Songgolangit wonten kalau dan santan menika tasih makaryo sekesarengan kalian os kacamata ingkang badhe ngersakaken kocok paningal monggo langsung kemawon tindak dateng os kacamata kanthi alamatipun wonten Jalan Suramenggala kalian Jalan Sultan Agung wonten kalau dengan santan menika wonten os kacamata paring promo kagem panjenengan sedaya mbok menawi panjenengan tindak mriku ngasto kocok paningal ingkang lawas saged dipun tukar tambah dateng kocok paningal ingkang enggal dados kocok paningal ingkang lawas sak menika saged dipun tatesaken injih menika voucher potongan harga. Kamula sangka saking menika panjenengan tindak mriku beto kaca paningal ingkang lawas dipun tukar tambah ngagem mangke tumbas kaca paningal ingkang enggal. Matur nuwun. Wilujeng santer. Ngeten iki lho kula lagi. Lancar luwes jeblus. Napa niku jebles niku napa nggih? Ngapunten sangat lancar kula mangertos. Luwes nggih kula mangertos. Nek jebles niku napa? Lah niku basa pundi nek jebles? Ngapunten sangat dalem mboten mangertos artosipun jebles niku napa. Santen Mbak E wilujeng santen Mas Agus Widodo, Metro Lampung nyawiji Mbak Yu, Mas Bejo Abadi wilujeng santen, wilujeng nyawiji kalian Radio Songgolangit wonten ing kalodangan santen menika. Kaltim menyapa Kota Riok siap matur agunging panuwun mugi-mugi kanca-kanca sederek kemawon wonten Kaltim sedaya kemawon pamit dhateng Radio Songgolangit dipun paringi kesehatan umur ingkang berkah rezeki lancar terus napa nggih pokoke berkah barokah kagem panjenengan request ibu bapak iki anakmu nakal. Lah teng napa jenengan kok nakal-nakal? Nek dados putra niku kedae mboten sanak nakal-nakal. Mungkin nek nakal-nakal dicubit kali bapak. Banten panas sangat Mbak, siang dalu enjing sami mawon panas. Oh nggih to. Siap-siap-siap ngateng berarti teng Banten niku panas sangat niki. Nek mriki sak estu enjing wae asrep. Lagune Kak Ropang Antarejo panas Mbak Rafisa Ponorogo sik Mbak Rafisa Ponorogo oh niki teng Antarejo Rafisa Ponorogo iki dodolan menapa to aku ora iso promo sekne lho nek panjenengan mboten

pas ngoten to maksudnya ke Kapta TV dengan santan, Wilujeng santan Kapta TV. Assalamualaikum Mbak Nani, waalaikumsalam Mbak Mirda, sugeng santan Mbak Yu. Ojo nguber welase diputer damel tombok adem Mbak Yu. Ya wasrep sangat ya Mbak, teng mriki nggih ngaten. Jeblas niku nggawe gemes gregeten pengen cubit pipine ya Allah. Lah pipiku kok wis gedhe-gedhe kiwa tengen mboten suda-suda. Lah iki nek dijiwit rak nggih tambah menul-menul. Kata budak menyimak nggih Radio Sangga Langit ingkang jojis penyiare. Siap matur agung panuwun wonten ing kalih den santen menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Titip salam kagem abah tumon wonten Siman Pijeran. Nggih, kula saking Krayun. Siap, Mas Afario. Vario. Vario metek merek nika nggih. Kula mboten nyebutne merek tapi namine niku nggih Vario kok. Santen Mbak Wong Kediri hadir. Mas Arti siap. Sabta TV sugeng santen Mbak. Siap, Mas Wito Faiming. Ngrupet hadir Mbak. Siap, matur agung ing panuwun. Wonten ing kalodhangan santen. Sekedap kula unggahne sekedap kok kados kemandapan nggih. Oh, kira munggah didik nah, santun. Alhamdulillah kula mboten dengkluk-dengkluk ngoten lho. Selawung derek tumut Mbak, derek tumut teng pundi? Musim panen pantun Mbak Yu dados nggih adem. Makaten. Mas Odon penak suarane, penak suarane niki amargi anu niki aku akan bibar maem. Terus sak bibaripun maem, kula sampun ngunjuk jahe, kecekan jahe. Kula tumbuk ngoten niku terus bibar niku kula godhok. Amargi niki lho kula niku sakjane iki sampun 2 pun enten sebulan niku buat terus. Terus bibar niku sakjane pun mantun. Lah niki iki beberapa hari niki kok kumat meleh terus napa buat kok meleh ngoten. Setunggal lagon rumiyin nggih wonten Kusuma Wijaya saking Silvi Kumalasari. Spesial kagem panjenengan.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kinasih Sunggulangit, saat menikah tasih wonten kiaran Suara Jawa. Tuki mangke titi wancini pun jam sekawan santen gih, wektal kulolan panjenengan. Saat menikah kirang langkung, kanton tigang dosa menit kemawon. Wilujeng, santen ingkang saat menikah nembi lumebet wonten live TikTok pun Radio Sunggulangit. Ingkang wonten radio analog ugi wilujeng santen. Wilujeng angayai gati kagem sedaya pamidhanget radio Sunggulangit sakmenika ingkang nyambut damel wonten kantor, wonten dinas menopo kemawon, nopo wonten kecamatan, menopo wonten Pemkab, menopo wonten sedaya pamidhanget radio Sunggulangit ingkang wonten peken legi Sunggulangit nggih. Lek rumian kan pasar Sunggulangit saat ini kan sampun peken legi. Wilujeng santen ingkang wonten peken legi khususipun ingkang wonten lantai 3. Wilujeng santen sedaya pamidhanget radio Sunggulangit sak menika. Mugi-mugi sedaya kanca-kanca bakul pedagang sak menika daganganipun laris manis Tanjung Kimpul, enggal-enggal telas terus mantuk saged makempal kalian keluarga. Mekaten nggih mitra kinasih Sunggulangit sing nyambut damel wonten perkantoran mugi-mugi semanten ugi mugi-mugi tansah pinaringan lancar sedaya pendamelane panjenengan mboten wonten arsip ingkang tertunda, mboten wonten berkas ingkang tertunda, sedaya penggawean lancar laris manis Tanjung Kimpul. Mbak Nani wau panjenengan request napa Mbak Nani tak puterne menawi sampun lumebet wonten list. Matur suwun sami-sami dugi Malaysia Radio Sunggulangit. Amin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin, matur nuwun. Mas Sam wilujeng santen ugi. Nggih Mbak, atensi kebugiru. Ampun sangat kebugirane sampun kaputer kalau wau jam kalih dugi jam 3. Aja nguber welas Mbak. Sik Mbak Nan, tak coba tak cek iki. Aja nguber welas. Mbak Nani sik dereng wonten lho. Kedap. Aja nguber welase nggih, kula omong ni Mbak Naya.
2: Nah, tolong dongdok aja nguber welase.
1: Siap Mbak Nani menawi mboten saged kaputer dinten menika benjing saged dipun puteraken. Wilujeng santen. Malaysia hadir nyuwun lagu Joko Mlarat. Siap. Wilujeng midhangetaken wonten ing kalih dengan santen menika Joko Mlarat sedaya kemawon mangke diputer setunggal boko setunggal menawi wektale cekap nggih. Menawi mboten cekap ngapunten sanget lho nggih panjenengan sedaya ampun nesu-nesu. Aja nesu-nesu request Sidarondo Mbak lagune menika kagem Mbok Sutri wonten ing tlatah Sawungindeng. Siap Mbah Lurah. Lah iki ajake Mbak Sutri iki arep rondo napa wis rondo? Piye Mbah Lurah? Salam kenal Mbak saking Pekanbaru. Siap. Salam kenal ugi kagem sedaya kanca-kanca pamidhanget radio Sunggulangit wonten pundi kemawon panjenengan. Nggih. Ganti lagu sampai kemangi Mbak Yusik. Bismillahirrahmanirrahim. Dados ngeten nggih, amargi radio Sunggulangit iku komputere bibar ngebleng. Mas Adi wae matur nuwun mawaripun. Ya Allah berkah barokah Mas Adi. Enak kok sambil terasi toh Mbak. Salam kenal Mbak saking Brunei. Siap penak jamanku toh. Nggih, penak jamane sinten Mas? Jamane panjenengan apa jamane kula? Wilujeng santen sedaya pamidhanget radio Sunggulangit wonten ing kalodengan santen menika. Engkang kula warekwa jambalas sasek temriki napa mboten menawi tasik kula puteraken menawi mboten wonten nggih kula puteraken. Sambil toh. Enak, gak? Niki babakan apa bang? Gak? Maaf balik. Saya kalau niku ben live niku sini dibahas mesti panganan. Nih sampai diapali lo kalian pendengar nih. Gak? Matur nuwun mawaripun. Sinten niku wow, ya Allah matur nuwun. Tapi namanya jenengan kok mboten wonten. Ngapunten sangat. Babakan apa nggih? Babakan maem mirdake sing dibahas nggih. Ancene iki ngeten lho. Ancene kula niku seneng maem. Mas Nipar matur nuwun mawaripun. Ajane kula nengahan seneng maem. Dados sih jaman awe jaman riyen ki kalih ibu ki nek muasa Mas Bejo matur nuwun mawaripun. Bejo abadi. Berarti niki jenengan bejo terus dugi mangke, Mas. Alhamdulillah, mugi-mugi jenengan bejo kados namine panjenengan. Amin. Sugeng siang request tatu, Mbak. Tatu siap. Request lagu Negara Angin Maisa Musik, Mbak. Negara Angin ini iki
2: wonten iki saking kagungane Mas Deni lho. Tapi kula enggak mboten ngertos lagu
1: musike sinten. Mahesa Musik hang mboten mangertos. Pokoke niku wonten Negara Angin biar niki badhe kula puterakan. Wilujeng sonten nggih ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit wonten ing alun-alun sonten menika. Negara Angin. Tapi ingkang badhe kaputer rumiyin wonten tatu amargi sampun disiap ni kanca-kanca awet kala wau. Wilujeng midhangetaken nggih setunggal lagu kagem panjenengan wonten tatu.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: songo boko kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Langsung pokok kali FM, suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra kinasih Songgolangit, wonten ingkang lodhangan santen menika. Ingkang wonten pundi kemawon, ingkang wonten Ponorogo, ingkang wonten luar kota. Wonten pundi kemawon, matur agung yang panuwun, kagem sedaya pamitangat Radio Songgolangit. Ingkang sampun, sak menika nderek kekono, wonten suara Jawa. Ingkang wonten radio analog ugi wilujeng santen. Sak menika jam-jamipun nek pas sekawan, sak menika nek wantuk nggih dereng. Berarti jam-jam sak menika jam-jam tasik istirahat sekedap nek kagem para pegawai negeri nggih sampun mantuk nggih jam ya menten ngeten iki. Menawi pegawai kantoran biasa sanes ASN insyaallah dereng mantuk. Nah, nembe siap-siap badhe mantuk niki pokoke nggih. Wilujeng santen, wilujeng menapa nggih mawon nggih kagem sedaya pamidhanget Radio Songgolangit. Mugi-mugi sedaya pandamelan panjenengan tansah dipun paringi kelancaran, kathah rejekinipun berkah barokah. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet sak menika request Negara Angin Mbak Mirda, Mas Pras official. Wilujeng santen. Oh, Negara Angin, Negara Angin bibar sak menika badhe kaputer. Mbak Nani, amin amin ya rabbal alamin. Mbak Nani Sidorondo enten napa mboten Mbak Yu? Mawi mboten wonten kula mriku muter nyambak. Nggih Mbak Nani panjenengan mriki. Lah kula langkung ruwemen nek jenengan dolan mriki ya ta. Dolan teng Radio Songgolangit. Terus bibar niku biasane Mbak Nani napa nggih dodolane napa terus digawa rene ya entah ne ya. Apa meneh beto es teh ngono jan. Kaya sing diparing ni Mas Bejo Abadi niki wae jan. Sajane niki ki asrep nggih. Tapi ki kek wonten panas-panas sing ngoten lho lek teng Ponorogo iki. Jenengan nek sing mboten domisili wonten Ponorogo, kula paring kabar nggih, kula paring info. Mas Ali matur nuwun mawaripun. Eleh beb alim iki biasane ming lewat tok bareng ngono ngalih. Ha ta. Kula paringi info nggih kagem panjenengan ingkang mboten wonten Ponorogo. Ponorogo niku sak menika. Halo beb. Nggih, wilujeng santen, wilujeng hangayai gati, berkah barokah kagem panjenengan. Amin. Ponorogo sak menika nembe bediding. Nah, di wonten ingkang matur teng mriki niku, anu Mbak nek istilah niku ki bediding nek teng Ponorogo nggih leres. Bediding. Terus nek mulai bibar maghrib niku asrep sanget ngoten lho. Nek teng ke napa kota panjenengan nek wonten dalem panjenengan pripun nggih sami mbediding ngeten iki napa mboten mbok menawi wonten Malang, wonten Surabaya, terus wonten pundi malih niki Jakarta, Kalimantan Tengah hadir siap. Mbak Nani nggih jenengan nggih asrep napa mboten? Wilujeng santen, Pangkalan Bun Kalimantan Tengah hadir siap. Nah, enggak apa-apa Mas Revan. Kok enggak apa-apa napane sing enggak apa-apa nih Mas Revan. Aten nggih. Wilujeng santen kagem sedaya pamidhanget Radio Songgolangit. Wilujeng angayai gati ingkang nebi dahar, wilujeng angrahapi pasugatan ingkang sampun sumadyo wonten ing kalodhangan santen menika. Mugi-mugi napa nggih dipun syukuri napa kemawon ingkang dipun dahar dinten menika. Biasane kan nek pegawe pikantuk jatah saking kantor. Nah, wilujeng angrahapi pasugatan nggih. Nggih ingkang nebi dahar sak menika. Jogja panas, Mbak. Sumu. Yo. Mosok padahal kula badhe teng Jogja kapan Panggul Trenggalek adem banget. Nah, percados nek niku nek teng Panggul Trenggalek niku sak mesine sampun adem sangat. No, niku kan anu nggih wilayah pinggir pantai dadi asrep banget. Radionya mana Kak Ponorogo senes radio. Setunggal lelakon nggih kagem panjenengan sedaya wilujeng midhangetaken wonten Deni Caknat sampeyan kok nek

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta lur, kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Inji, Songo-Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Mitra kinasih wonten ing kala dengan santun menika, maturaken panuwun nggih kagem sedaya pamitanget Radio Tunggulangit ingkang sampun lumebet live TikTok ingkang wonten Lampung, ingkang saking Lampung, Kalimantan, Palembang, terus Jakarta, Jambi, Pacitan, Madiun, Magetan, Ngawi, Kediri, pundi meneh niku wae sing hadir kuwatah lho. Ya Allah, matur agung panuwun kagem sedaya pamitanget Radio Tunggulangit. Ingkang wonten luar negeri, ingkang wonten Korea, ingkang wonten Jepang, ingkang wonten ngendi sing setunggal e mah aku seneni niki wae. Korea, Jepang, setunggal apa pun di mas? Korea, Jepang, saya setunggali dereng kepanggi. Nah, Korea, Jepang, Makau. Ya Allah, Makau teng Cina gini jenengan. Iya, ya Allah, siap, siap, siap matur nuwun. Kulo dewe kan tanglet to. Niki para kanca sing teng luar negeri kok saged mirsani live TikTokipun Radio Tunggulangit. Jenengan dolan apa makaryo nenek sing nyauri ngarit bunjone. Nggih, leres niku ngarit yatra, judule ngarit yatra. Ngarit tapi mboten rumput. Nek teng mriki kan ngarit rumput nggih. Nek teng mriki ngarit yatra. Aduh, ya Allah matur agung ya panuwun. Mitra kinasih sang langit, sakjane kula tasik kuwapang sanget nggih kalih panjenengan sedaya. Sakjane tasik kapang jenengan tasik kapang napa mboten? Mengke kadung kula matur kapang panjenengan mboten pirsa. Kapang niku kangen. Sakjane kula tasik kapang sanget kalian panjenengan, hananging pripun melih sakmenika wekdalipun sampun mepet sanget kantun 8 menit. Pramila saking menika dalem Mirdiana Orinisha kedah pamit. Wilujeng pepanggian malih benjing gih tasiyah kalian kulo tasik wonten siaran Suara Jawa. Akhiripun dalam Mirdiana Orinisha ngaturaken wilujeng santen ngapunten sanget mbok menawi wonten klentak-klentunipun atur menawi wonten request panjenengan ingkang dereng saged kula puteraken ngapunten sanget. Mbok menawi wonten chat, komentar nopo inbox panjenengan ingkang dereng saged kula waos ngapunten sanget. Wilujeng pepanggian wonten wekdal sanesipun dalam Mirdiana Orinisha ngaturaken wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wis, pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
6: Oh, sampean kurang ajar, Pak Nih. Ayo, sopo sing abang-abang ayu-ayu.
5: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Iki lho, Bune.
6: Oh iya, Pak Nih. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, ser akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
5: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pitutuh, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
6: Ya terus carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho dene.
6: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
7: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
8: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
9: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

didengarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong,
2: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world

0: Sekar Tambah, Teng Optik on Kacamata. Kacamata rusak panjenengan, sakit direksi, ngantos, kali hato sakit ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Os Kacamata Agung atau di Jalan Suramenggolo, kacamata lama gaya Rp50.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad SAW bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama dulu, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan, ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus. Ya. Ada jalan menurun dan ada jalan mendak. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit, perjalanan menuju Allah itu jalan mendak. Jangan anggap gampang. Bisa bermacam-macam. Satu hal, itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Quran. Boleh jadi buat kita ini tidak digarisbawahi dalam rinciannya oleh para aristokrat kita. Anda mau jalan menuju Allah, dikatakan falaqtahamal aqaba. Hendaklah mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Apa jalan mendaki itu? Apa lanjutannya? Faqqu raqaba. Au it'amun fi yawmin dhi masghaba. Yatiman dha maqrabah. Au miskinan dha maqrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw sabri wa tawasaw bil marhamah. Lihat, coba lihat. Ada disebut salat. Ada salat itu. Tidak ada ya. Ada zikir. Tidak ada. Ada puasa. Apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya ya. Falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Ya kan? Oh, itu amon. Ya, memberi makan orang. Yatiman za makraba. Oh, miskinan za makraba. Baru dia katakan. Tsumma kana minal ladzina amanu. Hah, apa? Wa tawasaw sabri. Wa tawasaw bil marham. Ini kita tidak ada sekarang. Ada itu tawasul bil marhamah. Atau kita saling mengejek, saling membunuh, saling menuduh. Ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lawan dari takwa itu permusuhan. Kalau kita saling musuh memusuhi, bagaimana nih? Jadi jalan mendaki. Hanya kata ulama-ulama tasawuf, sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid al-Bustani, seorang sufi besar. Dia berkata begini, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar sorak-sorai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk mengalihkan perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan terus di tengah jalan, Anda akan melihat, kata Al-Bustani, oh ini ada tempat peristirahatan di sini, ini ada telaga air untuk kita minum. Lanjutkan terus perjalanan. Di tengah jalan, Anda akan menemukan apa yang dinamai Markubir Rahman. Kendaraan yang disiapkan Allah untuk Anda naik melaju. Kalau Rasul, perjalanannya itu, kendaraannya itu burak. Ya kan? Kalau kita tidak harus burak lah. Kita sampai di tengah aja udah cukup deh. Jangan terlalu berambisi. Nah, yang penting dalam perjalanan Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan kita salah faham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Bisa enggak tergambar ini karamullah yang oleh ulama-ulama itu dikatakan dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Ah, kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya. Okay. Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cintanya pada Allah. Cintanya mendahului cinta Anda kalau memang Anda cinta. Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan. Itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih. Saya dikritik di Facebook, di ini, itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Ah, satu saya menyimpang sedikit. Dikatakan itu Pak Quraisy berkata Allah tobat. Tobat enggak ada. Enggak ngerti orang ini. Kata sementara ulama. Siapa yang lebih dulu tobat? Allah atau manusia? Hah? Allah lebih dulu. Mau tahu? Ah, kita lihat. Ini cinta nih. Ah. Subhanallah. Apa artinya tabah? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat? Kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya. Oke. Apa firman Allah? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya. Diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama, dia beri ilham. Yang kedua, Adam minta tobat. Yang ketiga, Allah. Ya kan begitu? Itu dikatakan di hadis. Siapa yang bersalah, dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Qur'an ada dikatakan, la taqraba hadhihi syajara. Jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh? Dekat. Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, fanadahuma. Allah meneriaki keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Ya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu. Tapi kita lihat, oh itu orang korupsi ditangkap loh. Itu orang begini ditangkap loh. Itu pengajaran Tuhan buat Anda. Ya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu. Karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi. Kalau Anda melangkah selangkah, Allah melangkah lebih jauh dari Anda. Man atani masyan ataitu harwalatan. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku datang menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali, tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali. Kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Ah, beritahu tuh orang-orang. Gak ngerti, asal ngomong. Iya kan? Oke, saya kembali. Jadi, syukur kalau tingkatnya yang tertinggi, Anda tidak lihat lagi nikmat. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, bukan lagi dengan hati. Tetapi Anda sudah lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli lagi ini begini, tidak ada. Ada nikmat, tidak ada nikmat. Anda mensyukuri Allah, syukur karena cinta kepadanya. Tapi kan saya katakan ini kan jalan sulit nih. Jalan mendaki. Harus ada olah jiwa. Tadi kita katakan bahwa perjalanan mendaki. Tapi sebenarnya kalau sudah mendaki, ada tempat-tempat peristirahatan. Nah, itu sebabnya di kalangan tasawuf, di kalangan orang-orang tasawuf, ada yang dinamai maqamat, stasiun-stasiun. Stasiun pertama apa? Tobat. Itu stasiun pertama. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan yang jauh dan mendaki ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya? Jangan bawa, berat dong. Sedekahkan pada orang. Nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan? Jangan membawa beban yang berat. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper. Beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Nah, orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Saya kembali, tadi ada pertanyaan, apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini, kita beri contoh yang lebih mudah sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya? Tahu. Bagus. Dia Presiden Amerika. Ya. Ada yang jawab begini, enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia? Siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Aduh, macam. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idraku. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Nah, kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi, saya katakan, orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asma'il Husna. Memperkenalkan Allah. Ada seorang sufi perempuan lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah. Rabi'ah al-Adawiyah. Dia punya syair indah sekali. Karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat ke sabar, ke tawakal, sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun. Cinta, ma'rifat, dia katakan semua proses ini cerminan dari cinta. Oke, nah, kita lihat. Dia punya syair saya ini. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya? Kalau saya mau beri contoh, ibu itu cinta anaknya. Iya. Cinta emosi. Walaupun cacat, dia cinta atau tidak. Tapi kalau anaknya pinter, gagah, ini, dia cinta atau tidak? Itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta asmara. Iya. Rabi al-Adawiyah berkata, di annaka ahlun lidaka, karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka. Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Baru dia katakan, wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujbu hatta araka. Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal dak ini. Baru dia katakan, famal hamdu fi za wala zakali walakin lakal hamdu fi za wa zaka. Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku, tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Syarawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya. Suka karena akalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasa tanpa menggunakan akal. Iya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Kenal enggak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai perhitungan. Banyak di antara kaum muslimin sekarang cintanya cinta emosi. Dulu kita pernah bicara soal penembakan di Paris itu.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau yo

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus? Karena ada air free teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Nggih, pinarak Mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho Mbak, badhe cukur soalnya preoniane. Rambut gue sedawa selak sumu aku.
0: Walah nggih gampil. Niki sak derenge dikramasi riyin nggih Mas. Kersane resik nggih.
1: Nggih, mpun manut mawon kula Mbak.
0: Lah niki rambute jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih, kersane ketok awet nom ngoten lho.
1: Nggih Mbak, pripun saene mawon kula manut.
0: Pun rampung niki Mas. Terus niki badhe ngresakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model sak. Ket niki.
1: Wah, lelah Mbak. Kula iki pengene cukur gundul mawon lho, Mbak. Mbak ben sirah enteng.
0: Alah, kok ora omong kat mau to, Mas. Mas.
1: Lihat jenengan rata kok, Mbak. Mbak.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali Mitra Songgolangit di kesempatan malam hari ini. Saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam. Edisi siar Selasa 30 Juni 2026. Apa kabar Mitra Songgolangit semuanya? Semoga di malam hari ini Mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, kemudian juga yang sedang beraktivitas dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, Mitra Songgolangit, karena di malam hari ini masih di program Geraha Warta Malam ya, kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil kita himpun. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello, mau request lagu pun juga boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992, ataupun juga bisa Mitra Songgolangit bisa langsung tuliskan di kolom komentar akun TikTok kita.
2: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit di kesempatan malam hari ini ternyata sudah luar biasa banyak ya yang sudah bergabung di akun TikTok kita. Kita coba langsung aja sapa-sapa untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di hari ini. Ada YSS8, senang sekali ya. Di malam hari ini Mitra Songgolangit, saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta. Kemudian yang sudah bergabung, ini ada Mas Kirno. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Bumbu Balap, ada Mbak Lia. Selamat malam kembali Mbak Lia, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian ada Mbak Nai yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Ada juga Mas Heru, kemudian ada Mas Arjuna. Ada juga dari Mas Habib Al-Zufri, Pandak Balong Cas-cas. Nah, jadi ini ya Mitra Songgolangit, akhir-akhir ini di Ponorogo cuacanya juga cukup dingin. Kalau istilah Jawanya bisa dikatakan bediding ya. Tidak hanya di Pandak Balong aja, ini di Ponorogo kota pun juga sama, cuacanya bediding ya. Oke, terima kasih untuk Mas Habib Al-Zufri sudah bergabung. Kemudian ada username Jir. Requestnya lagu Takkan Pisah Mbak Talita. Oke, Takkan Pisah. Kita coba cekan dulu apakah lagunya sudah masuk ke playlist. Nanti bakal kita putarkan satu persatu request dari Mitra Songgolangit semuanya. Namun sebelum lagunya kita putarkan, jangan bergeser terlebih dahulu ya dari 99.fm. Kemudian ada Mas Wono, terima kasih banyak mawarnya. Ada juga Mas Mohan, kemudian ada Kak Jessie Eko dari Cina Macau hadir. Oke. Ada juga Mas Wono Kerun, Gubuk Asmoro Kak. Nah, di malam hari ini Mitra Songgolangit lagunya lagunya genre pop Indonesia di tahun-tahun terbaru. Kalau Mitra Songgolangit mau request lagu campur sari ambyar, lagu-lagu Jawa, nah ini besok di jam 2 sampai dengan jam 4 di program Suara Jawa setiap harinya ya. Kemudian Mitra Songgolangit ada Mas Kiwe dari Melilir hadir. Oke, terima kasih banyak ya. Wah, luar biasa. Banyak sekali ya Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita di malam hari ini. Nah, ini untuk Mitra Songgolangit yang belum follow, jangan lupa di-follow terlebih dahulu. Ada dari Ki Demang 925, terima kasih banyak mawarnya. Nah, ini sekali lagi untuk Mitra Songgolangit yang belum follow akun TikTok kita, jangan lupa di-follow terlebih dahulu supaya nanti kalau kita ada live lagi, Mitra Songgolangit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Ada Mas Arjuna, terima kasih banyak. Ada Kang Sibe, makasih banyak gift-nya ya. Yang masih stay tune juga boleh banget sambil dibantu tap love-nya. Kemudian ada dari mamaku, ku dengarkan di Jero Sing. Wah, ini tetanggaan dengan Radio Songgolangit ya. Oke, Mitra Songgolangit, kemudian ada Mas Akib, ada Mas Dolik, ada juga Mas Satria Jagat dari Madiun hadir. Salam buat pendengar Radio Songgolangit. Madiun Anyepola, ini tidak hanya di Balong tadi ya, di Madiun pun juga sama. Kemudian ada Kardus Bala, Radio Kebanggaan Warga Ponorogo. Orang Ponorogo asli tinggal di Subang. Oke, terima kasih untuk Mitra Songgolangit semuanya. Kemudian ada Sang Putra, ada Mas Tugiana, ada Pak Haki, ada Kak Iyas, kemudian ada Mas Haryadiadi, kemudian ada Mas Agus Salim, ada juga Mas Supriyadi yang sudah bergabung dari Pacitan. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita, ataupun juga Mitra Songgolangit kalau mau bergabung melalui pesan WhatsApp kita juga boleh banget ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Baik Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, kita jeda pariwara terlebih dahulu dan kita putarkan satu buah lagu untuk menemani segala aktivitas Mitra Songgolangit semuanya. Ada Enau Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret. Semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas Mitra Songgolangit semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Talita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini masih stay tune bergabung mendengarkan siaran kita ya. Dan karena di malam hari ini masih di program Geraha Warta Mitra Songgolangit, kita ada satu informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi di malam hari ini Mitra Songgolangit dari Ponorogo terkait dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS bagi siswa baru jenjang SMA dan SMK di Ponorogo dipastikan tidak harus menggunakan seragam baru. Kemudian cabang Dinas Pendidikan Capdindik Jawa Timur wilayah Ponorogo menegaskan sekolah tidak boleh mewajibkan peserta didik membeli seragam demi mengikuti kegiatan tersebut. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh rangkaian seleksi penerimaan murid baru ataupun SPMB selesai tepat waktu, sehingga MPLS dapat dimulai sesuai jadwal. Kemudian Mitra Songgolangit, Kepala Capdindik Jawa Timur wilayah Ponorogo, Mas Kun ini mengatakan bahwasanya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur saat ini masih memusatkan perhatian pada penyelesaian tahapan SPMB. Nah, setelah proses tersebut rampung, siswa baru ditargetkan sudah dapat mengikuti MPLS mulai 13 Juli mendatang. Menurutnya, kelancaran kegiatan jauh lebih penting daripada penggunaan seragam baru. Mas Gun pun juga menegaskan, pemerintah tidak memberikan kewajiban kepada sekolah maupun orang tua untuk membeli seragam baru sebelum MPLS berlangsung. Nah, jadi Mitra Songgolangit, kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing sekolah.

dengan tetap mengedepankan asas tidak memberatkan masyarakat. Karena itu, siswa tetap dapat mengikuti MPLS meskipun belum memiliki seragam sekolah. Selain mengawal kebijakan tersebut, Capdindik Jawa Timur wilayah Ponorogo juga membentuk kepanitiaan kecil untuk memantau pelaksanaan SPMB di seluruh wilayah kerja. Nah, jadi Mitra Songlangi, tim tersebut melibatkan pengawasan sekolah dan kepala saksi guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai kebutuhan. Pemantauan dilakukan mulai proses pengambilan PIN hingga pelaksanaan pendaftaran tahap ketiga. Terkait hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMB, Maskun pun juga menyebut bahwasanya pihaknya belum menemukan persoalan berarti. Namun, terdapat sejumlah masukan dari tim monitoring serta Dewan Pendidikan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Nah, kemudian Mitra Songlangit, salah satu usulan yang muncul ini adalah penataan kembali rayon ataupun zonasi antara SMA Negeri 1 Ponorogo dan juga SMA Negeri 2 Ponorogo. Pihaknya pun tidak ada, tapi setelah yang sudah terjadi Mitra Songlangit dari Monef dan juga Dewan Pendidikan ini hanya ada masukan kalau di tahun mendatang rayon ataupun zonasinya antara SMA 1 dan juga SMA 2 dibedakan. Hal tersebut itu pun juga sudah ditampung oleh pihak terkait.

Ya, Mitra Sungguhangit, hari ini di hari Selasa 30 Juni 2026. Wah, ternyata tidak terasa ya Mitra Sungguhangit, kita sudah menjalani bulan Juni satu bulan penuh kemarin, dan hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Juni. Besok kita sudah masuk di bulan Juli 2026, dan semoga ya Mitra Sungguhangit, hal-hal baik yang terjadi di bulan Juni kemarin akan kembali terjadi dan juga akan menjadi awal yang baik di bulan Juli yang akan datang. Dan semoga kalaupun ada hal-hal buruk di bulan Juni kemarin, ini pun tidak akan terjadi lagi di bulan yang akan datang. Harapannya tentu ya, di bulan Juli akan lebih baik pada bulan Juni kemarin. Jadi Mitra Sungguhangit, seperti informasi yang sudah Talita sampaikan tadi, bahwasanya di bulan Juli, Agustus nanti akan ada penerimaan siswa baru, penerimaan mahasiswa baru ya. Namun alhamdulillahnya dari Cap Dindik Jawa Timur ini pun juga sudah menegaskan bahwasanya MPLS tidak wajib seragam baru. Jadi ini ya Mitra Sungguhangit, untuk para orang tua ini pun tidak tidak kayak mungkin kalaupun kondisinya belum memungkinkan untuk membeli seragam baru, nah ini pun tidak apa-apa. Peserta didik baru sudah bisa melakukan MPLS walaupun mungkin belum memiliki seragam baru, seperti itu. Oke, Mitra Sungguhangit, di kesempatan malam hari ini itu tadi ya informasi yang sudah kita sampaikan. Dan kalaupun Mitra Sungguhangit ada informasi lain yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh banget ya. Kemudian ada Mas Le Angga, terima kasih banyak giftnya di malam hari ini ya. Kemudian Mitra Sungguhangit yang sudah bergabung, ada Mas Tohid, ada Mas Osim dari Sukorejo. Kemudian ada Mas Tohid, ada Mas Sukadi, ada Mas Kentoret. Wah, luar biasa banyak Mitra Sungguhangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita di malam hari ini. Namun ini ya Mitra Sungguhangit, kita harus jeda pariwara terlebih dahulu karena masih ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan untuk Mitra Sungguhangit semuanya. Di malam hari ini kita hadirkan satu buah lagu untuk Mitra Sungguhangit semuanya. Ada Dongker featuring Jason Ranti dengan lagunya Disarankan di Bandung. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini menjadi teman Mitra Sungguhangit semuanya.

0: ส้มกุลังีเป้เดีย
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Songgulangitpedia.
1: Mitra Songgulangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musik buruk tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenane kan.
1: Tapi enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mau ngirim bekicot, karo dikirim koma.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

0: full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: wis wis wis jan pancen jero tenan top margo
1: ana apa to pak ne kok jajus jajus dhewe
0: opone atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan ya kok iso ya kaya ngene apike tanduranku
1: wis pak apik tenan terutama sing duren jeruk lem kakao kopi cengkeh orang kates gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak ki lho.
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
4: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
3: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
4: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
3: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
4: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
3: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
4: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
3: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
4: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarne duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
3: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, api toh.
2: Aduh, tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan emos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winston.
9: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Sungguh Langit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Mitra Senggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Ya, esok itu baik ujian toh.
7: Iya, enak baik.
6: Ujian ini apa loh esok ini?
7: Esok ini sesuai wayahe ujian biologi ya.
6: Oh alah, kira-kira apa bapak?
7: Kayaknya ya, esok ini wayahe perhewanan.
6: Perhewanan?
7: Iya.
6: Oh alah, yowis ayo sinau.
7: Yowis neno ayo.
6: Iki ngano ya, ane pembahasan nyeleneh.
7: Apa lho nal kuwi?
6: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
7: Malah kaya ngono ya gampang no.
6: Apa gampang iki?
7: Buntut.
6: Buntut?
7: Iya.
6: Macan yang duwe buntut?
8: Oh no.
7: Oh iya ya. Anu, loreng.
6: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
7: Oh iya ini foto.
6: Mm-hmm.
7: Ya terus apa nak?
6: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
7: Ya,
6: anak kucing.
7: Oh iya.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kami takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Sembelangit, pukul 20.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
4: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 송글랑이 빼비야.
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Somgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak satu lho, Pak.
4: Ah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Atención Volante, información dan solución.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgolangi semuanya di malam hari ini. Ketemu bareng dengan Mirdana Orinisha. Wow, malam hari ini baru opening udah dikasih bunga yang banyak banget sama Mas Heru. Thank you. Cuma kembali bersama dengan Mirdana Orinisha di acara malam hari ini di Sendu. Nah, Sendu, spesial lagu-lagu tembang kenangan, spesial lagu-lagu lawas akan Mirdana hadirkan ke ruang dengar Mitra Songgolangi semuanya. Mumpung di awal-awal ini nanti

Tapi kita closing jam 12 malam ya. Yang lagi galau, yang lagi gabut, yang lagi gak punya teman di malam hari ini boleh masuk di live-nya Mirdan Orinisha. Dan juga boleh join di live streaming dan juga di radio analog di malam hari ini. Thank you Mas Heru. Ya Allah, terima kasih loh ya. Tanti-intinya sudah dikasih mawar banyak banget. Udah dikasih mawar, dikasih kecupan luar biasa. Makasih Mas Heru di malam hari ini. Buat teman-teman yang baru masuk, boleh dong ya dibantu tap-tap layarnya biar semakin banyak yang melihat, biar semakin banyak banget pokoknya yang berteman dengan kita di malam hari ini. Thank you Mas Heru. Ya lo gimana ya, aku ngomongnya itu sampai bingung pokoknya. Kalau Mas Heru udah ngasih nge-give gitu, udah gak berhenti-berhenti lah ya. Thank you lah ya, request yang ini. Baik, tolong ya di malam hari ini itu spesial lagu-lagu tembang kenangan pop. Jadi jangan kemana-mana dulu, tolong dikondisikan requestnya. Jadi nggak bisa request yang lagu-lagu dangdut. Setahu aku, iming-iming itu lagu-lagu dangdut kayak gitu ya. Jadi jangan yang dangdut-dangdut gitu. Selamat pagi Mbak Amel pasti di Amerika Serikat. Kalau bilang selamat pagi di Amerika, kemudian di Australia, di mana lagi ya? Pokoknya itu. Ada request lagu enggak malam hari ini spesial buat teman-teman semuanya yang lagi galau, yang lagi enggak ada teman. Nah, apapun yang teman-teman lakukan di malam hari ini, semoga lagu-lagu dari Radio Songo Langit, semoga lagu-lagu dari Mirde bisa menemani teman-teman semuanya. Ada dari Vina Panduwinata.

masih di Sendu di malam hari ini bersama dengan Mirdiana Orenisha. Mitra Sama Langit, selamat malam. Di malam hari ini, cinta yang luar biasa yang kita berikan pada seseorang itu memang gak selamanya dibalas dengan kebaikan. Cinta yang kita berikan, ketulusan yang kita berikan itu kadang di luar ekspektasi kita yang kita terima. Jadi buat Mitra Songo Langit semuanya yang malam hari ini merasa ada sakit hati, kemudian ada galau-galaunya gitu, semoga kegalauan dari Mitra Songo Langit semuanya, dari teman-teman semuanya bisa terobati dengan lagu-lagu yang sudah kita bawakan di malam hari ini. Sedikit bercerita, sedikit curhat boleh di malam hari ini, seperti curhatan dari Mas Heru. Kalau Mas Heru tadi sudah mencurhatkan seorang yang sudah dia perjuangkan mati-matian, tapi akhirnya, wow, tapi akhirnya dan endingnya tidak mengenakan kayak gitu ya. Jadi itulah yang namanya perjalanan hidup. Tidak selamanya yang kita inginkan itu terwujud, dan tidak selamanya yang kita inginkan itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi percayalah, sebenarnya Tuhan itu sudah mempersiapkan seseorang pengganti itu yang lebih luar biasa dari yang sebelumnya. Dan percayalah, kayak gini ya teman-teman semuanya, kita itu, misal kita itu merasa kita itu orang yang baik, pasti dipertemukan kelaknya dengan orang yang baik. Jadi hukum alam itu pasti ada. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, pasti kita dipertemukan dengan orang yang baik. Karena pada dasarnya, apapun yang kita lakukan itu terhadap orang lain, kita harus melakukan yang terbaik dulu. Kita lakukan yang terbaik, pasti suatu saat kita mendapatkan kebaikan juga. Entah itu nanti yang menerima kebaikan itu nanti keturunan kita, misalnya anak kita, cucu kita, atau siapa, itu pasti menemukan hal-hal yang baik. Jadi tugas kita saat ini hanyalah melakukan yang terbaik untuk orang lain. Kalau Anda disakiti pada malam hari ini seperti Mas Heru yang sudah diceritakan, dia sudah berjuang mati-matian. Dia sudah berjuang mati-matian memperjuangkan seseorang, tapi yang diperjuangkan itu kayak menyakiti, kemudian meninggalkannya. Jadi seperti itu. Jadi ya, itulah yang namanya perjalanan hidup. Bagaimana kita mengambil hikmah dari sebuah perjalanan hidup supaya kita itu tetap berfight, maksudnya supaya kita itu tetap bisa kuat. Seperti itu ya, jalan. Seperti Bunda sudah pengalaman, sudah merasakan cintanya kandas. Jadi bukan merasakan cintanya kandas, tapi lebih pada merasakan mana seseorang yang tulus mencintai kita dan mana seseorang yang hanya pura-pura mencintai kita. Mana seseorang yang datang kepada kita pada saat butuh saja, terus kita bisa membedakan mana seseorang yang datang pada kita karena dia butuh kita. Jadi seperti itu. Aku kapan kain yang Ponorogo, jalan kota kok pada rusak ya mbak. Nah, ini setelah kita mengatakan dan menceritakan sakit hati, kita menceritakan jalan yang rusak. Jadi balance gak sih ya? Jadi normal kayak gitu loh. Jadi sesuatu itu ada balance-balance-nya gitu. Mbak, ngene iki karo sapa ning kono? Mas Tuti, mosok dhewe. Ada kok, ada banyak cowok yang ada di sini. Mas Astor, terima kasih. Apa ini? Banyak banget ini. Terima kasih ini. Terima kasih Mas Tor. Sebentar. Terima kasih. Oke. Masih ada lagi? Heeh. Kalau ada yang lebih gede mau saya rekod. Oke. Ya wes. Jadi seperti itu. Mungkin ini Mas Aester ini mempunyai cerita yang sama dengan yang aku ceritakan. Bahwasanya pada setiap perjalanan hidup itu harus ada yang kita ikhlaskan dan harus ada yang kita relakan. Jadi seperti itu ya. Beh orang leren Mas Ader. Belum lagi kejar setoran ini Kak. Always love you. Ya Allah Gria, Flo Gria Batik, semoga dagangannya laris manis Tanjung Jempol di malam hari ini. Buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang berada di Ponorogo, bisa mengunjungi Flo Gria Batik, yaitu ada di Jalan Sultan Agung. Bener ya? Kalau aku enggak salah, depannya BRI Jalan Sultan Agung. Kadang kita pengen disakiti oleh cinta agar kita bisa saling menjauh. Gimana disakitinya oleh cinta agar kita saling menjauh?
Gimana sih konsepnya? Aku kapan ke? Oke. Mas, terima kasih ya, Mas Aistor. Terima kasih banyak ngasih mawarnya bertumpuk-tumpuk sampai aku nggak bisa nyebutin berapa kali, ya. Kadang I love you too. Ya Allah, terima kasih suara pemandang di malam hari ini. Kenapa kamu memantau aku? Tapi usaha kuliner dari kafe memang sangat menjamur. Kayak rame kabeh, jian warga Ponorogonya sugih. Oke. Jalannya rusak tapi kafe terus kuliner-kulinernya menjamur kayak gitu ya. Ya iya, emang itulah Ponorogo. Jadi kalau saya melihat Ponorogo itu orangnya orang yang suka jajan banget gitu ya. Orang yang suka nongki, terus orang yang suka jajan seperti itu. Solo hadir dari Samarinda, Kalimantan Timur. Siap Mas MC, yoi, laguku Mbak Selangan tuh. Mbak Nani, sorry banget lagunya belum ada. Karena aku jarang masuk malam, aku gak tahu playlistnya. Tapi ini sudah disiapkan sama teman-teman. Teman-teman keren banget udah nyiapin lagu di malam hari ini. Kalau berharap banyak, harus kecewa banyak. Keren. Jadi pada intinya kita tidak usah berharap terlalu banyak pada seseorang. Daripada kita nanti sakit sendiri. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Masa bukit berbunga orang ono sih? Oh enek, sebentar, ada request lagu. Bukit berbunga. Bukit berbunga. Bukit yang indah. Ada. Satu lagu, Bukit Berbunga spesial buat teman-teman semuanya di malam hari ini yang lagi galau. Ojo galau, tak temani sampai jam 12 malam. Ini cek ombak loh ya. Kalau malam hari ini banyak yang lihat, insya Allah aku mau siaran malam. Tapi kalau nggak ada ya, aku kembali lagi ke suara Jawa. Jadi dibantu tap-tap layar ya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah? Niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lha piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarne duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Semulangit, pukul 20.

0: son de la vida, información dan solución.
1: Song Golangit Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Masih di sendi ya, teman-teman, di malam hari ini. Cinta itu memang buta. Cinta itu juga membutakan kita. Kadang kita gak memandang bagaimana cinta itu tumbuh di dalam hati kita. Lama-kelamaan, terus lambat laur. Cinta itu tanpa kita sadari berjalan sesuai dengan ritmenya. Dan akhirnya membutakan kita. Sebenarnya kayak, oh ini, kita itu tidak boleh mencintai ini. Kita itu tidak boleh mencintai ini. Tapi ya seiring berjalannya waktu, inilah yang dinamakan cinta. Benar sih yang dikatakan sama Mas Al-Zaki, bahwa cinta itu buta. Gitu. Gitu ya, ternyata cinta itu buta. Satu buah lagu tadi merupakan satu buah lagu yang tadi ada Bukit Berbunga. Terus habis itu ada lagu lagi yang diminta sama Mitra Songgolangit semuanya. Aku nyebutnya teman-teman aja deh ya, biar jauh lebih akrab gitu loh ya. Kayak Mitra Songgolangit. Ya sebenarnya gak apa-apa Mitra Songgolangit. Tapi malam hari ini aku pengen menganggap semua yang ada di live TikTok ini teman aku semuanya. Jadi kalau ada curhatan di malam hari ini, nah kebetulan ini ada duda-duda yang lagi sakit hati. Selamat malam buat teman-teman semuanya di malam hari ini. Ingat, benar-benar. Karena punya pasangan cinta itu seniman harus kuat lahir dan batinnya, Kak Siar. Siap. Ya, saya tidak bisa berbicara tentang profesi. Karena seniman itu kan kategorinya profesi ya, Mas ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing sih sebenarnya. Ingat, di dekat stadion kota ada apakah di dekat stadion kota? Mungkin di dekat stadion kota ada beberapa kenangan dari teman-teman semuanya di malam hari ini, sehingga mengingatkan kembali bagaimana kenangan-kenangan lama yang ya mungkin dulu pernah makan bakso bareng di dekat stadion kota, pernah jalan bareng di dekat stadion kota, terus pernah apa lagi ya, kayak pernah jajan apa dulu, belum musim sebelah ya, dulu musimnya apa sih jajanan kalian itu, teman-teman ini. Nah, kena lagi akunya, duda kena lagi. Oke, responmu terlalu nyaman hingga aku lupa bahwa hanya sebatas teman. Cakep banget pokoknya, keren banget. Ini yang nonton turun tinggal 18. Aku pamit kalau gak ada yang 30 yang nonton. Teman-teman semuanya dibantu tap layarnya. Di malam hari ini malam apa sih sebenarnya? Ha, Bandung hadir, Mbak. Siap, terima kasih Bandung. Pernah, wow, kalau Mas 27. Aduh, kayaknya aku gak bisa. Kamu bisa baca komennya ya. Oke, maksudnya itu Mbak, wanita itu sedikit kata-kata cukup perbuatan dengan lembut dan melindungi. Bener banget. Terima kasih sudah dibantu tap-tap layarnya sehingga yang lihat naik lagi. Ya seperti itulah cinta. Ada juga kayak teman-teman nonton live-nya Mirda ini loh ya. Naik turun. Ketika turun, kita itu harus kepus bagaimana cinta itu tidak turun. Bagaimana merawat cinta itu supaya tidak turun. Mungkin ada yang sudah berjalan, perjalanan cintanya sudah lebih dari 10 tahun. Ada yang sudah lebih, menikah 20 tahun. Nah, bagaimana supaya cinta itu tidak turun menjadi seperti penonton 16. Aduh, sedih saya ngelihatnya. Baru kali ini aku nge-live penontonnya baru 16. Kayak gitu ya. Dibantu tetap layar, kalau tidak ada 30, mohon maaf saya pamit 5 menit lagi ya. Oke. Bandung hadir, Mbak. Siap. Oke, kalau aku sekarang aku dicintai usia di bawah 15 tahun selisihnya. Terus apa itu bisa dikatakan cinta buta? Mas MC Jambul, bukan bermaksud saya menggurui ya. Tapi kalau selisih 15 tahun, apa itu? Tapi kalau selisih 15 tahun, selagi dia bisa menerima Mas MC ini apa adanya, terus selagi dia itu bisa memposisikan Mas MC sih mungkin sebagai kakaknya, mungkin sebagai sosok ayahnya, tapi nyaman, it's okay, kenapa enggak gitu loh. Harus jalan. Terima kasih yang sudah bantu tap-tap layar di malam hari ini ya, teman-teman semuanya. Cinta hanya omong kosong, Mbak. Ada beberapa orang yang berpendapat demikian, tapi ada juga beberapa orang yang berpendapat bahwa cinta itu kehidupan. Ada yang mengatakan cinta itu omong kosong karena terlalu banyak sakit hati. Jadi seperti itu. Cinta itu sebenarnya ilusi, Mbak. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Request lagu, ku cari jalan terbaik. Ada dari Benny. Sesaat. Selamat menikmati satu buah lagu.

99,2 FM, Song Langit Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Mitra Song Langit masih di Sendu di malam hari ini bersama saya, Mirdiana Orinisha. Malam hari ini sudah kita putarkan beberapa lagu yang memang pas banget sama suasana hati dari teman-teman semuanya. Suasana hati di mana teman-teman itu lagi galau-galaunya, lagi cinta-cintanya sama seseorang, kayak gitu ya. Terus lagi butuh-butuhnya ditemenin, lagi berjuang tapi yang diperjuangin tidak membalas dengan baik. Terus lagi berjuang mati-matian tapi yang diperjuangin dengan orang lain, kayak gitu. Sakit sih ya. Cinta is hoax, hanya nyata itu uang. Bener banget. Cinta itu hoax, yang nyata adalah uang. Anak lagu Bunga Mawar enggak, Mbak? Coba ya, nanti pelan-pelan kita carikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Om Beno. Request lagu Mbak Halu Nona Manis. Lembayung Senja di Bukit Serandil, mengingat sang raja pun bisa juga dikuburkan. Mbak Jamil Kusuma Official, mohon maaf ini judul lagu atau Mbak Jamila mencurahkan isi hatinya. Maaf banget saya kurang paham. Wanita tidak suka laki-laki miskin, Mas. Ini saya tidak berkomentar seperti itu ya. Saya tidak pernah berkomentar dan saya tidak pernah mengatakan kalau wanita tidak suka laki-laki miskin. Ini adalah kata-kata dari Mas Widi. Ini kata-kata dari Mas Widi De Gedon ya. Seperti itu. Dengarin live bengi Mbak Mir. Pak RT, selamat malam. Apa kabar? Pak RT dibantu tap-tap layar karena sebenarnya malam hari ini tuh saya lagi cek ombak. Bagaimana sih reaksi pendengar itu kalau kita hadir, wanita hadir di malam-malam hari. Di malam-malam hari sampean. Kalau kita hadir di malam hari, kayak gitu loh. Bukan di malam-malam hari ya. Kalau di malam-malam hari jadinya horror banget gitu. Nah, jadi gitu ya. Ya, karena kita lagi cek ombak, seperti itu. Wah, dalam ini. Ya, emang dalam. Saya tidak pernah mengatakan kalau wanita itu tidak suka laki-laki yang tidak berduit, kayak gitu ya. Itu statement dari Mas Widi. Nah, penting rada di kupu-kupu malam. Masya Allah, tabarakallah. Kupu-kupunya sudah hinggap di mana-mana sehingga tinggal malamnya saja ya. Kita pulang malam-malam judulnya. Gitu ya, mitra teman-teman semuanya di malam hari ini. Jadi gitu ya teman-teman semuanya di malam hari ini. Apapun yang sedang dirasakan oleh teman-teman semuanya, apapun yang sedang dirasakan oleh mitra teman-teman semuanya, Pasti nanti suatu saat kita dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Solo yang penting gue liat duit CI, Mas. Bener banget. Kalau merasa beberapa kali gagal, kalau merasa beberapa kali tidak berhasil, jadi kita mungkin bisa ya mengalihkannya ke lebih ke karir dulu, lebih ke pekerjaan dulu, biar pekerjaannya fokus berhasil. Nah nanti jodoh baru akan mengikuti dan mengalir. Bukan hanya jodoh tapi cinta mungkin ya, lebih ke cinta nanti akan ikut dan mengalir. Satu buah lagu. Terima kasih Mas Aestor, tadi udah ngegib buahnya banget di malam hari ini. Thank you. Dan ku carikan lagunya, ketemu. Ada satu buah lagu, ku cari jalan terbaik. Ku temani malam hari ini bersama satu lagu, ku cari jalan terbaik.

0: pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebak.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Sembilan FM Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Masih di sendu ya di malam hari ini, mitra Songgolangit semuanya, bersama dengan Mirtiana Orinisha. Wow, malam hari ini kayak luar biasa banget ya. First time saya siaran malam

live malam, tapi ternyata responnya luar biasa. Yang lihat itu sebenarnya naik turun kayak gitu ya. Tapi malam hari ini kebanyakan dari teman-teman semuanya itu kasih gift gitu loh. Jadi aku itu wow, semakin bersemangat untuk menemani teman-teman semuanya. Jadi gitu, thank you loh ya, terima kasih. Yang paling banyak kasih gift malam hari ini, terima kasih. Mas Hen, ada Mas Aistor, Mas Heru. Terus siapa lagi, maaf banget saya gak bisa sebutin satu persatu, tapi terima kasih banyak. Semoga berkah barokah untuk teman-teman semuanya. Doa Mirda, kalau yang ngasih gift di malam hari ini masih jomblo, masih duda. Ayo, saya ketambahan sopai ke mau. Mas Fainu ya? Fainu ya. Kecup juga tak balas kecup. Oke. Jadi Mas Fainu ya juga. Sekarang tak doain ya. Semoga yang bapak-bapak duda, yang masih jomblo, yang belum ketemu sama jodohnya, yang ngasih gift, yang lagi nonton live TikToknya Radio Songgolangit, semoga didekatkan sama jodohnya. Lah, kok manggil ma? Semoga didekatkan sama jodohnya, gitu ya. Terus, semoga dikasih keberkahan yang luar biasa. Terus, dikasih apa lagi? Dikasih rezeki yang luar biasa. Didekatkan sama orang-orang yang baik. Terus terima kasih sudah dibantu tetap layannya terus menerus. Yang jomblo, salam dari Tarakan Kak, aku Asi Tenggare. Mas Areng gak siap? Mas Hen gimana? Doaku kurang baik apa coba sama kamu? Aku doain loh, semoga didekatkan dengan jodohnya. Salam dari Tarakan Kak, aku Asi Tenggare. Amin ya Rabbal Alamin. Mas El, yang jomblo, yang duda, yang beristri didekatkan dengan jodohnya lagi. Astagfirullahaladzim. Saya tidak mendoakan yang beristri didekatkan dengan jodohnya lagi loh ya. Nanti saya bisa digampar para istri-istri yang sedang istirahat tidur di rumah. Saya bertanya, Mas Eka, ya Allah terima kasih, akhirnya mawar besarnya keluar loh ya. Nggak dikasih mawar tapi dikasih buket. Akhirnya buketnya keluar. Kurang satu lagi, yang kayak gini nih loh mas, apa sih namanya saya lupa. Tapi yang ini loh, kan itu kayak itu ki, nek itu nanti kerekot terus bisa kayak ngetak gitu loh. Aku sebenarnya amatir sih tentang yang namanya gift ini, makanya aku tanya gitu loh. Nah, benar banget, akhirnya keluar. Ya Allah, thank you Mas Eka. Satu lagi. Aku gak minta loh ya. Aku gak minta. Tapi itu tadi kerekam ya. Tadi kerekam kan ya. Semakin marah gak sih? Benar banget, ya itu maksudku. Nah, ya itu maksudku. Tapi thank you. Tapi terima kasih. Ngasih. Yuk. Saya siap menerima. Itu kok semacam challenge ya. Astagfirullahaladzim. Sudah. Saya mau ucapkan terima kasih banyak. Sudah. Kadang kita itu butuh banyak cinta mbak, agar kita tidak dimainkan oleh cinta. Masya Allah. Berarti ini menanam cinta di mana-mana, kayak menjaring cinta di mana-mana. Kalau disakiti yang satu, masih ada cinta yang lain gitu maksudnya. Aduh, tidak. Selamat malam mbak, salam buat keluarga di Trenggalek dari Kaltim. Siap Mas Yanto. Meka Anjay, kamu kenapa masuk di sini? Ini lagi bekerja. Kita ini lagi cek ombak. Jangan kesini, jangan masuk sini. Keluar, please. Keluar ya. Oke. Mas Eka, terima kasih sekali lagi. Request mbak, request apa di malam hari ini gitu ya. Jadi gitu, Pak RT, saya tetap menunggu singa. Timbang jaring cinta, enakan jaring iwa. Saya masih menunggu singa. Enggak. Saya sebenarnya orangnya tidak seperti itu. Saya sebenarnya orangnya itu menemani Mitra Songgolangit semuanya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh kesabaran, gitu ya. Terus dengan apa ya? Dengan cinta yang luar biasa seperti itu. Ada satu buah lagu. Kisah Gadis Malang. Lagi Malang enggak sih?

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Sembilan sembilan koma dua FM, Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Waktu kebersamaan kita tinggal beberapa menit saja ya, mitra Songgolangit semuanya. Jadi yang masih mau ditemani sama Mirda, masih pengen dengerin lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu tembang kenangan, mohon dibantu tap-tap layarnya supaya semakin banyak yang melihat di malam hari ini. Yang sudah masuk di WhatsApp-nya Radio Songgolangit, selamat malam di malam hari ini. Bagaimana kabarnya yang ada di WhatsApp? Coba aku buka, tapi ternyata loading parah. Mas Eka, terima kasih. Thank you mawarnya Mas Eka di malam hari ini. Teman-teman di malam hari ini, kenapa ini jaringan saya ngelag ya? Apa yang perlu diovitikan? Awakmu lemu, seger, waras. Sing perlu itu perbanyak bersyukur. Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin ya robbal alamin. Pak RT, secara tidak langsung jenengan ngerosting tubuh saya. Lemu, seger. Iya gak sih? Secara tidak langsung secara tidak langsung nih Pak RT itu sudah ngerosting saya. Ah ya, boleh ya, benar. Jadi saya harus banyak-banyak bersyukur. Ya memang kita itu harus banyak-banyak bersyukur. Karena pada dasarnya apapun itu yang kita dapatkan, kalau kita tidak bersyukur akan merasa tetap kekurangan. Mariki sampean pengen makem nopo? Oh bibar niki dalam pengen makem bakso mas. Tasik wonten napa mboten dalu-dalu menika. Nah kula nek ditangleti basa Jawi nggih langkung pinter lho nggih. Lancar, amin, amin ya rabbal alamin. Aduh kakakku tambah cantik terus. Mas Cahyo, selamat malam, apa kabar di malam hari ini? Kan fakta. Oh iya, bener. Nggih Pak RT siap, mboten dados menopo. Makme opo Pak RT kok seger. Nah, ya kan? Ya mene kok siaran. Nah, terus yang minten, kalau sekedap mulai closing. Niki sampun kirang sekawan sampun jam 11 langkung sekawan doso setunggal menit. Setunggal lagu mulai insya Allah bar. Sing enten mawon lho jam malam iki. Sing wonten niku nasi goreng. Terus bibar niku napa nggih nek malam-malam sing wonten napa nggih? Ya niku nasi goreng terus napa nggih bakso niku apa? Mas Hen singone kale paus Mas. Oh, makme singo kale paus Mas. Alah Mas Hen. Anu, Mas Hen niku singo kali pausnya tasik badi di medali benjing terus amargi dalu menikok kan kademen niki kan tempat Ponorogo bedideng to. Nah makanya singo kali pausnya medali benjing ngerti to mas. Nenek badi di medali dalu menikok nggih kula mboten closing.

Songgolan, informasi dan solusi. Sembilan sembilan koma dua FM, Songgolan informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo, masih di Sendu. Sendu di malam hari ini lagu-lagu spesial tahun-tahun 80-90 Meda hadirkan ke ruang dengar Anda, mengajak Mitra Songgolangit semuanya itu mereminding kembali bagaimana kenangan-kenangan lama, bagaimana kenangan-kenangan indah pada masa muda, bagaimana antara Mitra Songgolangit dan mantan-mantannya itu punya kenangan-kenangan tersendiri, punya masa lalu tersendiri ya. Semoga lagu-lagu ini bisa mengingat kembali, tapi mengingat bukan yang tidak baik, tapi mengingat yang baik-baiknya saja. Dan di malam hari ini semoga mendapatkan cinta yang sama. Cinta yang sama itu antara yang teman-teman berikan kepada seseorang, semoga dibalas dengan hal yang sama. Jadi ketika kita memberikan kebaikan, cinta kepada seseorang, semoga dibalas dengan kebaikan juga. Harapan kita seperti itu. Tapi malam hari ini beda. Malam hari ini Mas Hen lagi request lagu antara cinta dan dusta. Bertanya sih, sebenarnya kamu cinta apa dusta? Harusnya ada kalimat dan harusnya ada kata-kata. Jangan ada dusta.

99,2 FM, Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Masih di Sendu di malam hari ini, Mitra Songo Langit semuanya. Terima kasih yang sudah banyak banget kasih gift di malam hari ini. Buat Mitra Songo Langit semuanya, buat teman-teman semuanya, teman-teman yang lagi galau bersama dengan saya, terima kasih sudah mencurhatkan isi hatinya. Terima kasih sudah berbagi di malam hari ini tentang cinta. Dan pada intinya, Mitra Songo Langit semuanya, teman-teman semuanya, seberat apapun cinta, seberat apapun yang kita cobaan yang kita hadapi saat ini, percayalah Tuhan itu sebenarnya sudah menyiapkan hal-hal indah di belakang sana untuk kita semuanya. Jadi buat Mitra Songo Langit semuanya, tetap semangat. Semoga hari-hari setelah hari ini semakin baik, semakin indah, dan semakin dimudahkan langkahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalaupun hari ini teman-teman merasa lagi benar-benar di bawah, lagi benar-benar sakit hati kayak gitu. Lagi benar-benar berjuang memperjuangkan seseorang, tapi teman-teman itu perjuangannya tidak dihargai, perjuangannya diabaikan. Tapi percayalah, Tuhan itu pasti mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Jadi kalau saat ini teman-teman masih dipisahkan dengan seseorang yang saat ini bersama dengan teman-teman semuanya, berarti itu bukan yang tepat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat menjalani hidup, semoga esok jauh lebih baik. Saya Mirdana Orenisha mengucapkan selamat malam. Terima kasih yang sudah join, terima kasih yang sudah masuk di live TikToknya Radio Songo Langit. Selamat malam, penuh cinta dari Mirda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak." Hadis riwayat Bukhari.
6: Radio Songgolangit, pukul 24.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Sungai Langit

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: di Kebanggaan. Oh, selamat pagi Mitra Songgo Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Ki Jayastu di Graha Warta Pagi edisi siar Rabu 1 Juli 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate ya untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun mulai dari peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgo Langit yang dirinya Ponorogo ya, kami ucapkan selamat pagi. Untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgo Langit FM ya. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgo Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Songgo Langit, Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini kita sampai lagi di Rabu 1 Juli 2026 ya. Hari ini di bulan yang baru, di tanggal baru ya. Kita menyongsong bulan Juli ini dengan penuh semangat, dengan penuh prasangka baik, dengan penuh antusiasme ya. Kita yakin bahwa bulan ini adalah bulan yang baik untuk kita semuanya. Jadi segala planning ya, segala macam apapun urusan bisa selesai dan juga tuntas di bulan Juli ini ya. Segala macam keinginan wishlist-wishlist bisa terwujud di bulan Juli ini ya. Kita berikan selalu kesehatan, keselamatan, dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya, dan juga diberikan rezeki yang melimpah dan juga kekayaan ya Mitra Songgo Langit. Amin ya rabbal alamin. Jadi pagi hari ini waduh dingin sekali ya Mitra Songgo Langit. Kalau tadi Yogi lihat di cuaca ya di handphone ya, melek motoin langsung buka HP, waduh ini suhunya mencapai 23 atau 22 tadi ya Mitra Songgo Langit, sempat 21-22 ini dingin sekali ya, berdinding. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin yang baru bangun, oh bahkan 20 derajat Celsius, 19-20 ya saat ini terjadi 20 derajat Celsius ya, mendidih sekali Mitra Songgo Langit ya. Jadi mungkin di antara Anda saat ini ada yang baru bangun ya, ada juga yang tengah dalam perjalanan atau bahkan sudah memulai aktivitasnya sejak dini hari, sejak subuh tadi. Selamat pagi, semoga urusannya lancar jaya ya Mitra Songgo Langit. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya, dengan menghadirkan info-info terkini, terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Dan kami mengajak Anda juga ikut berpartisipasi, saling tukar informasi ya di edisi kali ini di 0811-3555-992.
1: Radio Songgo Langit, informasi dan solusi.
2: Sebaik-baiknya kalian adalah paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Silbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah.

0: Terus, ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Tastes good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Sungguh Langit FM, Mitra Sungguh Langit ya, di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kita tentunya ya, di pagi hari ini. Di pagi yang dingin sekali, begitu saat ini juga ada yang masih tidur-tiduran. Anda juga yang baru bergabung bersama kita, ada yang dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya. Kami ucapkan selamat pagi ya, selamat beraktivitas di bulan baru yang penuh dengan harapan, penuh dengan kita sosong bulan ini dengan penuh prasangka yang baik ya. Kita yakin bahwa bulan ini adalah bulan yang indah ya, segala macam wishlist, keinginan, harapan semuanya bakal terwujud di bulan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau Anda punya informasi apapun bisa kunjung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Ini kalau kemarin Mitra Sungguh Langit, mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management ya. Hakim menghukum Nadiem Makarim dengan pidana penjara ya. Jadi hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar subsidi 190 hari kurungan dan uang pengganti 809 miliar ya, serta penjara selama 10 tahun. Apabila Nadiem tidak dapat membayar, maka harta kekayaannya akan dirampas dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, maka diganti dengan 5 tahun kurungan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan juga sudah terpantau ramai lancar ya. Volume kendaraan juga sudah mulai meningkat teman-teman. Jadi di seputar jalan Puspita Jaya yang masuk ke jalan Iken Gandini, tadi informasi dari Mas Agung yang mengabarkan pagi hari ini jalan Iken Gandini masuk ke Sarpon dari berbagai arah dan penjuru sudah mulai ramai lancar Mas pagi hari ini. Dan cuacanya bedinding ya, atau dingin sekali. Mungkin di antara saatnya ada yang masih pakai jaket dalam beraktivitas ya teman-teman. Ada yang sedang jogging, sedang berolahraga ya. Ada yang sedang memasak untuk ibu-ibu, prepare untuk berangkat beraktivitas ya. Selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya.

Somkulangipedia. Mitra Somkulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Somkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Sungguh Langit FM, Mitra Sungguh Langit ya. Masih bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya, dengan menghadirkan info-info terkini terupdate tentunya untuk menambah wawasan Anda. Kalau ada terlewat dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa melihat kembali di akun sosmed kita ya. Selain di Facebook, kita juga punya di Instagram dengan nama sungguhlangit.png ya. Ada juga di TikTok, ada juga di YouTube. Jangan lupa like, komen, subscribe tentunya. Informasi selanjutnya, Mitra Sungguh Langit, belum tuntas persoalan krisis air bersih di Kecamatan Wungu, PDAM Tirta Dharma Purabaya, Kabupaten Madiun, kembali mendapatkan keluhan dari pelanggan ya. Kali ini mendapat pelanggan di Kecamatan Dagangan mengeluhkan kualitas air yang berbau dan keruh sehingga nilai tak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pelanggan di Desa Dagangan bernama Pak Diman mengaku air PD di rumah berbau amis, bahkan berbau juga keruh. Menurutnya, persoalan air keruh dan berbau ini sudah berlangsung cukup lama. Namun hingga kini, ia menilai belum ada yang serius dari pihak PDAM. Diman mengaku sudah sekitar 3 tahun tidak menggunakan air PDAM untuk memasak maupun minum karena kualitasnya dinilai tidak layak. Ia juga mengeluhkan biaya penggantian stop kran yang rusak masih dibebankan kepada pelanggan ya. Menanggapi keluhan itu, Kepala Unit PDAM Kecamatan Dagangan Haryanto membenarkan adanya laporan dari pelanggan terkait air yang berbau. Menurutnya, kondisi ini dipicu usia jaringan pipa yang sudah tua sehingga endapan kotoran mudah terbawa aliran air. Menurut Haryanto, pelanggan yang mengeluh akibat air yang tidak lancar dan mengeluarkan bau tak sedap terjadi sejak awal tahun. Untuk sementara jumlahnya mencapai ratusan pelanggan. Haryanto juga membantah bahwa seluruh biaya perbaikan instalasi dibebankan pada pelanggan. Menurutnya pergantian meter air tidak dipungut biaya, sedangkan penggantian stop kran memang menjadi tanggung jawab dari pelanggan.
1: Radio Sungguh Langit, informasi solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengne sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengne Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengne Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengne Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak Dek.
2: Piye lo Mas?
1: Ditaleni Rafia.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
5: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Radio Sungguh Langit, pukul 7.